0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana bana entiara monte tamaro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan de makuri. Potangi den kar ko am tang tang. Rita ki ma PMN on the number. Ake wanu wa ke ake. Is wanu wa tenua tenua awa wa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kobun kona ara pendita ki ma the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanu wa ke ake tenua onowa onowa. Rai wanu wa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kar ko ki te entang tang. Wa bui tepung men tetai ari kana ko ki ai tekan
2: Kia ora, kono me ori te songora nam kong raio panan kiribas, te beo te minis, o ai apuene pe te awa te pui me tau ana. Me nge nani o sina rane kun te kuna, ai o ai kawara ngai te kakaita ua te kakarabaraba. Kai e kuna andiki roana kira me iro men nam tapo, are e kong ora me ie iar ganta ni ngapa. Ina koroi te wete, ina koroi kanu ana mui kena ai o, o kukukure ine pe iai mea musu opon rorom ki antai ere kukakaki. Posu me ngai ake, ere ko mene rarikina, nungu ora me ngai iyo annam kong. Rayu panan kiri bes, nunggu orang nak hoiran rorani. Dah sekarang kai tahu, sekarang karabarap kai sekunan, kai sepua kina nanti ya. Ni memang roro memang koi kene pun noin nara teten kiri bes. Awe saya ramane ki, ai rara parati. Tetes bang ayu kene hoiran tetap meni rana kai sepun. Kunan rita kina nara teten kiri bes yanti. Tia peni ane na ayu enusira no tiaroa ngai rai kiri bes yon nara tapa ayu. Ongko ero kau mengatu meira, kau tu meira nam tabo. Mei senar kau nusira, kau biasa nabe. Raba bukan nam tayar yang kuangan ira tetapi dia yo senawa kita aku oh tetapi yo angkanya jawab metawa aku naruana ki di kau kan terong rong mande weekend aku ki imainnya senaruana kau jiran news ekapo kerong rong ekapo nak kau jawab tapi mewah anti nuka di bawah gaya riki kimi rani dan nam kan aku mana yo panan kiri bes ngai rami tato ni tata yo oh cias seno kami producer ibu kita mikau orang yo PM kiri bes mei nusiran mei yatiaroa mei manukau Auckland, tamaki makaurap.

0: Bukin tira pa ko na tapara para na kais po mga na sariri yung matay. Ikakawag po ko na karikya amrik taki. O ni kiki na emon tita meru mga na sariri yung matay. Ako na ko na ni korawanin tay mong tawag ko. Kana ko na ko na naya matay men na yariri. Tay tapara karikya timer na waririki. O sisira kina na sariri yung matay. Pa iwara na kikiyakin sariri. O nungura na pailong ti sariri yan. Pa tira tiyang unig po bukin ako im. Ako na koroya po bukan na nariri. O nakikiyakin na sariri. Ari ko na koroy ino nung mayang. Tapay ka ka ki pata pera ngira karo. Sina buki na sira na yare ri ino nung mayang.
1: Tamna pene ni mauri ara ki pes community arata nung ora arausu ake kama ngoran de pongay. Kano ko kupen ka te kawai me mutu pakamnan na ko ni yang wa te kan nakawa ki te na ko kan te pete pitari ki to ani pon kan kamengang itari ki merawa. Ururinga are rang kawa ki meurim iman kitanan on chepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anak ko na ang tutukoy ka nga nora tawan kanwan min tapong me mangingin ke piripirin te yabus me tora o noria pa anariay niye ye ye life jacket kainan pos o ringa tuangia kainan mouse ke antay aron na kunakom kunanakia o kunoaki ningay. Erang kukurei te Coast Guard ni Pupuki a Kain Community na ko yon New Zealand o Cheroa ibukin kawakinan meurim na mipos. Ang areirei yon aron meurim o na ibupuki nebe ibukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru ana ibupuki meang kami pa kam na kukurei men meno. Men naki kapuane pai inano na mita ini kapuanga na ke ni mamananga itari men merawa. O ni mga pon no kira may ngami no kiriya ami usu. Kawara kouska toren said ibukin kawai me ang anako ni popoki ibukin me aurim ni kapuanga na ang bos. Ye itayan tam ni me kosis nepe ay kataw roy ibukin kapuanga na ang roy ang bos. May kay sa tabi katipanan ni kakaitaw o takaraparapan na ko imi bukin ami pouto ka nabe ni kawakini kami may ami usu o ami community men takapuan ni pay itari o meraw.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O tatay roin kay ay punta tabi o diminisi o ay puti awati pui metawana sinanati metawani nanun nam kong rayo panan Kiribati may nusiran naratapu ayo ay manukaw Auckland tamaki makaurau. Ngay rami tata ni tatayo o chance no kay inanon tatayri kayo sinanti metuan kakameruruin kami o sinawakin ako awayo ti katanwa tarik are tangiragi kanakwa na ipukin tatayri kayo o imin na ni sinatawri miya me ti health talk arako tatani yayay ante namakay na yo again namakay na ikay men ito ko men suray ni karo ang kayo punti metuan na piyang kay ti meraki ni buwa ke ti fluido ya o men takie sina kong kahit flu ngayon rin ti may iliyan na kinime me ti timeragin na buwa ngayon rin ti tayo kayo sina mga kaka ti to talk me ni Tiramira Shoots Dr. Tiramira Shoots ari sasangkuan karoya may maina o sina mga kaka ba sina mga kauringira ari kibukin ti tiyara kayo ti strip throat ke ni rikirike me ti timeragin na buwa ngayon rin sina ayo sina katawroy na yay main ti tapi waktu tu minis mengkai ngayari kaya mai nak mai karikas pangamen ti meroro ayo kaya antai natai ya kaya reko saya menunggu ti orang kaya mai mana mengarik antai ni mengangoraki ang kaya reko san nungora mai mana mengarik antai ni mengakururing ni kaya ngayari sana ti metua mengkai nam kongrayo pi men kiri bas karuwa repo arata ngayari cewa uawa orang ti tapas ayo kaya ti Tuvalu Language Week arena commences again in a start.
0: Kuna ndo ta kido su at community pun men takakaro at the campling kita takakaro met takaso at man kana ye ro rom ke ngana ye ko taya to ye na pa te no rakin anu ai ka pita kin naru nai kai ye ki ko ko ta na mani ke to ta kan na mani te me to an tangira te tangu mani ke to bu busi te mani yo nga ni meroro akin at kan te campling e ki ri ka ku nga na takakaro ta yan ka ka ki posu la pa ki te wa ira kin te campling man kana ire ke ro ma ki kan ne Ega kawa kita meroro ni kariki ati buboki. Inka na si meroro kina tika nga nga ni dekiri kima campling. Sipo ni buboki ya rao suwa roro ra. Ni kosa batera tipuaka kana. O ni kawa ngayana pa ba anari ni meroro kina tika nga nga ni kariki ati buboki. Mpuni mayro iya tenan support services. Eta rai the Pacific Campling Support Services. Kinti tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengkwe. Eki kapuaki ati buboki ayo. Emano. e karawa ki poriro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai a rin kana yei dorom ki to yei a kotai a pa e tangira da papuana. Kokonan tarponi a gambling danam pa e helpline a ke wanu a ke a ke ono wani mewa awa ono wani mewa ni mewa ke free text na kondare wanu a ke ono wa. A punta tai na pa a rekota kupa kokonan no nkawaria yei. A kopunu wanana pa noria online de nare safer gambling
3: .org.nz/support. You're now listening to PMN Kiribati. Ibu kita buat nama ta, serangan kita kau orang ayu kata orang itu ni teramila suits. Jadi ayu asalnya meroro yang dipele eranaki pada mereka ini buah. Enak para para angkan yang kau irangkan ni teramila. Kau yang rata orang pun doin rata dan kiri pas ayu rata ini pasu kau nak bentar pun dah bentar tayau aku. Kamat tar pun dah bentar ya kau nua kia ni mahu tu nua tuan. Kau kamu orang email nak anda kangai. PMN kiri pas. .co.nz. Erang rara pakai mengarik itu. Tain kais buat ki in panan kiri pas menu sih dan harawat harata nongora. Eki aki tu kini nongora nape yo online. Tapi ika aku kau korang ayah pun tengah kami urine panokoi mi eki kami rawan dan tapi ika aku kau. Help talk ni tadi yo sena tarat temeruru yo temerak ini pua ki erang lagi pada sore truth. Tara hari kerja nama the rheumatic fever. Mas nak terangkan ni kepada para anak orang kan ikhna ya na. Iron ni teramira. Yang ada tanya temeru ayu nak im? Aku awak ni kan?
4: Ayer ada pasal. Aku mana tadi nak beli mauri. Aku orang yang akan mengurang tanya ayu. Yang akan pun mana yang New Zealand. Tapi nak yang New Zealand ni kan? Kong kami ni tanya yang akan mengurang dan New Zealand aku New Zealand. Kamu nak tanya ni mauri. Kong kami yang tanya ayu. Yesan kan kata orang tu tanya pun. Kepara-para tu kan atau pun nak kuirati tersesat nata arun tiara kayu hari dari kaya nanti yakin lah atau mengapun tak kuring di kena kuira. Oh kan ni teleroro esna isna kana kuantai yo yon ti tiara kaya ti telerak ini buah ki erana narana district road. Oh tera tiara kaya district road ki esna noria atau kau buah esna mengatara pas mungkin tera kai Senarai ini dorang negi orang nak kaskon kanen, orang kan ni tengah tenua senarai tu, tapi apa tirah jalan kan kita nanti jauh aja yo pari, kalau nanti kita kena onti rumerik fiva, atau tirah jalan tirah baik senarai. Orang kan ni tahu senarai muar di tirah di jauh aja di strip road, kita temera kini buah, temera kini buah ayu, ya tak kena rana pada strip road, ayu kahai. Iri kita ni dengan norak ya re, the bacteria ke, orang kan the bacteria itu, iaranak pada strip throat, pada aran dengan norak itu, the strip coccus, orang kan ni, iran kokoro, the terah the merak ini buah itu me, the merak ini buah re, iri kita dengan norak ya the virus ke, pare, mana the virus, ikonan meri, ipun ikonan nero, dekik pakai kini the merak ini buah me. Irik nanti le norak ya virus. Orang kena antuk jangan ni. Ina nene tawon ni lewa. Naku suat tepung ke bayi orang kani. Kena nere pun terapat. Naku pun karawan. Ana tahu sa. Kaya tara naurupa itu virus dari. Ada kare kat nere kini buari. Kan ni nere kini buai. Ayo na senameroro akinna. Ayo ari yerna kote strip throat. Kaya irik ngan nanti le norak ya bacteria. Orang kani. Irang kahawa kiki pa. Senatai kan kita ikai pa, ia rasa senarai ini dah tadi yang ayah kan arna pada tawar itu ia rata, jadi senapun dia mantai darai apa senang kabin nak wa, tapi kan arna pada tuan di terat di terak ini buah hari ini dengan virus, ikut nama ia pun tu kau kita, tapi hari ini kita nak ia ikut nama dengan aku nak terat di rumah sih siapa. Nak nari hari nanti bacteria ada di strip, kira yang hari apa pada strip throat. Kan nanti tahu ke yang ini tahu tu tiba yang nak rupai nak pun dapat raya yang hari senari yang nak ikam yang nak kuas nak senarai raya rata ya. Orang ni Gani teka ko wadi ba te tera te ora kya di te te tera te strip throat ayo kana yeri ke mende ora kya re ane yane enna ko o era re era wada te pa iya kona andi kina kon te tera pata iya ike pa kona nari yeri kya re era ya karawa te urupai te mende ora kya re ipunde lang kwan buwam ke o ya kona nari ya busina kon tera rao ya na kon nurupai na kon tena antu men di ya nga ya erika nga ya burundi ki pati kori o na kon angkan ni nga na kon karo nurupai na kon te buru ari nga ya kon angkan ni nga tera tena nera ni buru na to asina tara mo pa tera roi ka nga te teore ke te urumerik siwa nga nga ya kakwa waki pa irang gire ki roi ara korek nga ira kain tipe tipe ke o kain ni maori na teki on kan ni kangin te ikoko wa na me parang roro ta ki te roro e au wa na kontri ne wa yo te ti ki ne o e bon ka wa wa ki na me pa e kona na ben de giro yo na tai ka a me ne ron te ti ke e i me ren te nu wa na kon te ni me ne wa te ti ma ya ne ga ya kan ni kangan ne irang ka ka ire ge ri ki na ngu alang roro ta ki ri ya te ari au wa na kon te ni ne ro wa te ti on kan ni kanako e ka ko wa ne ba era irang de re kena de re ya ame ta te re ya te romeric fi wa ke aira ar ka nga ipi na pa te te te ara ka yo ka nga era bon nang ye de de pare e re re na run te te ra te te ra re te te te yo gi ba nga te te te da ga gen te te te muy en arena agin gara ponia y ere que ro un toca en la mouse de rumeric fifa o que de su otro usar ere que te tera te ere que mente strip throat o gana negagin do te amara gen bon dia uski me son ocupo gano pa y negagin te te buon co amara que me se ome ca ere que ro una te su de strip throat e gona en cambio en ere que con cambio en diez ergo o ergo poco gen do te buon que te muy e gai ere te entera de te muy en aire con agua dina ba yo iroro ta ki era gora gora iro ya ibe na goyo ame tari era kana apuga no pai bona nte au sena kana ti e ka ko wan pa te muy en aire even era wata kai na kana aya ko wati te tanda ga pa ato asa esa ne korawa ki ko ni yo nari e ka ko wa pa si ire ke ri giro yo ame tari kana ya era pa era ti era wata kai na ya uski overcrowded me pun nena na roi bugin na ri aran ti bukan pai ki me ga gin ti moi ti moi to wan te man ko ke ti ona ta ri re ki rona ti strip throat ya ona ngan ni ni na on ri ka in ti aus ki ai an on gan ni tera ti nena ti bukan pai na mara ki me ren ti bun ti mara ki te man ko yu ga ngaron de de na ere ka ko wa ko era wa te ri to kora ri te bobo ta ki nyaka jine rita mara ki mitra heran gawa ta ina ka izi kema nindu iya tira te ora kei sana pun ni te menna te ipokon te usu ke kain te tapone tau te community ke te mwenga te ki irona tira te strip throat yang ngayan on kan ni te tira nari sinakangan kan ni ikina te sinakangan ka wawa nana kareha kan eri ke te sore throat e khaba saire iro ra pas se na ta ye ba ari ye wa ka ki be ko nan dere to bon di baru sare pun ga kai to o ye ngan dere e ko nan dige nan di bacteria ari ya ko nan dige in kar ja to rupai na on tan tu men di o na kon di tera ti ti bu ari ari ngan ga kai to ri meri si ba ki e ya ngai ari nan din tera sa na ngi ni nda ya ra ka ni nan ro na ye lari kawaya kawaya na konte pa kita pa pinari ena gi karga ta kanga nga pa lari ki pa tengo meri lu ne sana montain karga ta pa nora ye ne suo ki roi ena montai kana ye ti suo tro ta ka hawa pa ya ide ya rate ya hawa ko sna pon kai ria ne kana ko ya rato kita ta yo ngan lari akara wa ti roi ti suo roi pa ni roi ko kon tira ti ti ne nora ta ti era ari ri ki ari karga ti ti lera ki buwa kangari aga owa ba ye tonde aren te ko ne dena stari se aga owa ki ye bari ta pairang irang mudire ke ri karang do ro ta ki to ora kare awa na kon
3: Yaitu kan kita yang kau nandora kita kan ada pokok suatu truth, esok buang kita. Yaitu kita perlu terakhir kan kita perlu ikan terakhir. Yang terakhir
4: kan dia pun dia ni terakhir esok buang dia kan aku pun kau dia buang tu dia nanti dia buang. Enak ini apa aja kan aku pun kita ini. Yang ni dia nanti kabin buang lah. Dia hari ini ini dia buang dia ni. Pak ane yang kan dia kau pun dia nak rupai terakhir. Di bakteria area dia ya kami sayang dengan kita pakai pengkaruan mau supply dan merupai area dari kena jangan ni rona tak kupu ya rangkora ini dari ijanan tak kupu ya rangkora di mereka kini mandi kalau ya ni ya bukti nak orang kini kalau ya rona rangkora nari ya bukti nak cerara dengan nora kerja pun cukup kau dengan rende buah ya bukti cerara ya nak orang nanti mandi ya rangkora ya karawat sebetulnya ayah kau kena nak kena kau ayah itu dia ayah punya kerja sini terpuri jadi ayah kau kena nak kena ayah pun kan ni sebetulnya ayah ini pergi nana ya pun kan aku suka terus ini sebetulnya kau pun dah kena ayah ini tanam baru kau kena nak marah sih ayah kau kena nunggu sih marah sih atau mui sih dari merah kuang kalau ayah sebenarnya kau tak faham sih jadi ini ngan ni kau akan ayah kini kan apa pun sesuatu terus ada stress terus jadi kena depek dia, ini pun dia ni nak cerai, nak cakap, nak apa? ina pun kapuang na yana si pasin ina pinakamesit ilan nora sa ari.
3: Ay.
4: Roka na tiriri, may roka na yari nga ginesit ilan nora ka ari, ito ko yako na nila, yako na ang kasi nila siya. Iyang nga pun ayuri kaya tang kakawag pa. Angin detay yari sa pun sa susupa siya sa ngay sa agita pe sa pun tira. Pun si tira kini kuwa pun ko na nito kini ariyeng kani kuwa kuwa kasi kaya pari ko na nariri kumari. Tepetai ini rasa buang bato, jadi supaya kangat nak kagin toko ni mesti bayaran sih nak kita terakhir, atau kita kokan mesti bayaran ini kita ada tepetai yang orang ni ada rasa buang mai nak pun tu, ada sebaris ira pun kana pun ni nak pun dah kau dapatkan karawat di atau san dapatkan ibu kita sahataran hari nak pun tu, bangkan ni yo kalau ibu ni nak kau terakhir sebenarnya kita buang eh. Orang ni serata, tapi dia ini tu orang sebenarnya kita buang ada konan tepetai kita nak pun tu jemari siapa. Ayo konan dari tu Amerik siwa, ayo konan dari karena ia kita dah kapai nora dia kita antara ruah si roy. Ayo konan dari sana konan ni bayaran nak seperti terhadir Amerik hati si.
3: Konan kepada para tu utama terhadir Amerik siwa.
4: Yang kan ni terhadir Amerik siwa kan ni, arah kan ia bukan aku kita nora jadi nanti buah hari dia ada strip road. Kalau yang kita lihat dia kira nora kira strip sekolah besari, ya nak nak kira apa? Ayah nak nak kan kita nanti mandi, ya nak nanti mandi. Ayah ini kan kita ayah nak nanti rumah ini siapa tak kau buat orang korak wa? Oh, di mana kini tu mandi? Di mana kini buat orang korak? Oh, di orang kan dari kau kaki buat orang buat hari tu. Ya rota kita amra. Ekonan rota si urte pro kaya dia kuah kuah dia kuah kuah kuah kaya kuah si yang nampak kan ni ane kerja sini terang kuah so ayo kaya dia ekonan dia yang ane pasti terang ya kapot ya karawat kapot apa nak konsi nak konsi pro.
3: Tatara apa ika senarai inatai yang ada tanong orang yang rata ina ber ti senarai nang itu cokoi raya terang senarai ina koroi atau terang senarai ina koroi.
4: Iya, tapi nak topun ti. Yang akhir ni rekan ayah si, tuat jarak je itu ni nara korang kata pun ini mereka ibu ana, orang yang kahwa gitu sih nara teraruai, teraruai roy jarak si, orang yang akhir ni kira patuh ana, si arunah si, ini dia nak kunci ni nara jalan ni nara aku tipu kan pay nama orang nanti lah, orang ni roy dia dia kau korang si menkan buaya si roy kan apa isi, apa ini nama orang si, orang mentai nak kunci tahu kita bayang nara tahu si roy. Ina nama kan ana swap dan ana close dan gua nak, ya kan aku akan nyorak itu ayah kau nyorak itu kita tanya ya.
3: Awak kita sanggup lah, ane ni teramida suit siang tiperi yang anak ipa temerak ini buah. Kanarun apa ya ki nerenya kepada para ini, kanarun apa kau kita rukun kakamakudi men ni yang gua katukan kawaram tua kita tetapi awak gua ayah nak kena nang ini buah ramuina. Ti iya muka penentang kan kau yaratan orang teramida.
4: Yang
3: kita umkan ni pak
4: dari seruakin ayong kau dari terati. Di setrot terat ibu merik siapa nak ni kinaya no orang atas nerjain sekarang gaya apa nerjain korang nak narno payu nak ada ni nak pon kade tapi orang ni tuh bukan lah roh hari emang nuras payu nuras hari nerjain kan nerina emang kepara parangan ni payu nuras kan data sih tinggal ni arah kau orang yo
3: Kuara. Yang kita harap ayah hari, tapi agak awak pas nerjain kina apa kintarang kay di ya kakawa kita senarai nata itu nang nikan kita naikkan nata berubah kan? Kau tekin dalam kepara para. Ayo tu kau orang res kakana kau nika kato wiki nanti lemak aina. Tekan ibu buki bukin teraruan ini maulira merungira. Kata orang kita ni teramira lemak aina nasi. Mana nata bayu Wellington. Kau nang darapa aku kainin mekan kau kau mukapen tek.
4: Iya, orang darapa de. Tadi dia ayo de pasal ni kembali kita utan de terade. Sedang apun kau ringasi lah ngaira kita si orang New Zealand cara kuat ni dia urira arun nora si orang ni kan itu si ngaira ni orang darapa
3: yang darapa iya menambah kau nanti kita pergi kita ke para tu tana
4: yang orang yang ini yang email hari si tc.shoot@gmail.com Orang yang ini tadi kan nak kan utai yari di Amerika sih, walaupun itu strip road, akon na album na jay na the there on a website the Ministry of Health.
3: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
2: Ay. Ay. Ay. Ay.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pointing a te kamauri a te katikera ina koia. Koraki e aspara ya te kene pung te weekend yo. A te nono nabe te weekend. Pun te katikera men panari kira pasi ni bukin nami. Toka nika iya te kama eva katima nika iya nari kini nami korun to wanari kia midiriki. A oi pun nami peuare te mauri te roi. Oh, tetap umur. Oh, tukunangkan ni, yang kan ni, ada senakan aku nak kami.

Mungkin cerah apa kau nata para nak kais pemain nasi riri yang mati? Eka kawak ipa kau nak kerja yang Amerika ki? Oni kiki na emon tetap meru pemain nasi riri yang mati. Aku nak kau nani korawanin taya muntu aku. Karena kau nak kau nani yang mati mana yang riri? Ah tadi tepar kerja temerin ayah wariri ki? Ah sisirah kina nasi riri yang mati. Pa ewara nak kiki yakin riri? An nungora nape ilun nasi riri ane pa? Cerah tadi yang oni pupu kina kau im? Aku nak korai apa pupu kau nani riri? Awak nak kiki yakin nasi menteri riri? Ada yang kau nak korai nana numayangam. Tepai ya kakak awak kita perangai rakaro. Sena buki yang nasi dan yang riri nana numayangara.